ba re go feletsa go wena Jesu ke le se ba ke nsona sina feletsa go wenda mimisa a go tla Jesu.

Ba hore ha e tidingwa ena thomo e tidingwa ke kgeleke e phelang hleng e tekeng sa mmino.